0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Dar ngote tigana tumo ina kembare vilala en serediri koto sabotengo weekenda 18 kabito na miniti me waluna kaloko ena sing ena madha wongo me dha baka dhuri tikina ena korwa kuturang mo korta sere me batu roba na mbose nia sana o dhaka unrobe arminda lawe tika kina na lilin matintu o siti beni rambuka na mbose singarua kama me baka dhuri toka dan na rongote tika indi wakala na nona mbose tiko o na lilin matintu me banua o siti beni rambuka ena non ramendo lava na ambose
2: ena non nivo bue si so volvo nua la la vez senti a turana nivo nua e già un turana ti trova Enjabo bin na walebu. Nabi dravi waturanga babunwa. Samai ravi imami. Nabu ni sana, nabu ni baselebu, ni sana waturanga dunro. Dusa ambolea, dusa mai golata. Min dobe jei nama tentu ni sibina dua. Ah, eru vital tamai na turang balia rati rau tristedi nando nua sa wau cuma ya wau nuni bina ni nambo si bina ambo si nua ni nandra bina usah jua itu anime na posialo ya ni nwidrabi Ministai nabi tambah nong do pengerang China. Jauh ini ministai, jauh lingan nabi pengerang ini macam tu. Jauh macam nabi China, macam ni semua orang merama, bawa diskresi, nampak ni bol-bol ni sana. Surang roti kau rabe, rayu beri roti miro, niya. Abe ingrali, ena sana, ena matentu. Sa ando aibiau, imo itio ena bosini sana bo, nundo labo sartalga. Au bo mina ni guanum do itu tubanga. O nungo sa ando ibu basi, cuma ini imam irea, Di Imam Surit. Kalau ini Imam Lohan, ini Imam Revi. Bisa boleh sama Iwin di sini. Saya harus ingin ke apa ya. Kalau ada apa itu, tidak mau Surit di sini. Saya mau berpindah bertuah. Kalau ingin tahu di Bikra, ini tidak mau menimpa saya aku. Itu mulai mertu lata ngamai. Tuduru ngamai ya tuas ini menua. Kau mentele bucuru ngamai ya windelana itu undrabe. Cawa sampai itu main mertu tuas satu orang balik itu undrabe. Ilang ngabe cawa di main. Seluruh ibu benar serta ngaina. Itu nama cuma nabi tefil nabi grabi wa minister na uno itu grabi itu nama siapa? Dan doa level di RR lah je. Lihat lah RR review itu atau kembali itu nabi hilang nabi. Tentu tahu tuan mai minister saya nama ya RR. Bapa iya, negeri mandai renggore. Bawa sandung. Nai bawa bina. Tato cobi bawa tonton tak ada biaya cebit. Terus tonton habis ada endre itu orang. sosa rara mamai, sosa mama mamai, sena sol. Ini boleh tu sertina tuan tu sertinya warna ni buat. Sapa nanti nganggap? Tak ini nom tu sertinya buat. Tu saya ngawal tu ni ngabu, ayo utro. Saya ni ngabu, ayo utro. Tolong saya lebih dah tu nombor satu dan itu maru. Saya rumah itu ngai lumen berselawa. Uli itu ngai lepepa. Rumah di na rejo serabi na rejo alam. Lebih ni langgeng satu ni. Survei itu rotor ngai lender. Tuwo bina ina. Disen ni boleh gaya ini elang. Sini bawa mulum tini ini amul mulum. Sini bawa rendu buat tini ini anda rendu buat. Sini bawa ngongo tini ini abis mati so itu ni satu gun mandu no. Sedang kacau beliau, ini sedang kacau aku. Saya boleh punya anak awak itu ibu beliau. Anak boleh gaya nanti terus-terus dengan orang tua. Abang itu tak. Enak nabi bertanggung dengan itu kosan. Benar lebih baik. Lomni oro, lomni busa. Lama ni bunua, nama tentu. Itu lama ni buat itu rela. Di tahu tu besar tu ngai orang nyumbula. Ina bunua itu sarai temen bu. Itu apa pun serta ngai siapa tu ya, ayo orang nyumbula itu orang. In bal melayan ing tangga jangan uli berjuta. Saya ni uni war rabi oleh bu naik, kalau main macam tu je, kalau maybe. Sebab itu satu ngai, sulingan ya lo berangan makasih. Rambul ada menunggu, saya lihat ada rambul ada menunggu, ada rambul je ini endo, ada hitam pokok, mentar rawat ini rambul. Bulu mana rambul kanga, rawat, enon lebih dari ngau nak. Tahu ya betul ini enon tu bulu enon tu buli. Lama itu ini nama orang tua. Enam belas juli juli itu nama ibu ayah. Enam belas juli tadi itu nama ibu anggo. Ayau. Bahasa mana beli tadi? Bahasa mana ini? Enam belas juli nama orang tua.

Sini tu ni kena sa macam lu ni ngeli ngat ini nak uli. Kemarau uli walau minggu ni. Uli ni itu tu tak serang amin kita itu lagi tu itu tu yang mana orang orang uli nak. Sini nak. Dan dua orang. Dia lain yang orang uli ni sana. Dia orang uli macam tu. Ada apa pun itu itu ini. Ireng dua embe dia meni angwan dia meni itu tubu ingkara baca orang ruli nabi ruli nabi or ruli tina or ruli yang sana tapi masih tidak boleh buat na masih aku alim tu ambil ruli dole itu aja tiap bulan main angwan di GSBT dia semua ruah minister dia Philip Mbale menteri Taufa. Pula vital no. Ante vital no, están de Roma, señor, tú vas a ir y dicen Antonio y vas. Esa Roma, yo, Pramista y, o Felipe, no voy, voy, no, no. Pramista, ¿sabes qué? ¿No? ¿Tú no? ¿Tú no? Pues falta. Acá tú vital no, te llegó a mi unidale. Acá va a mi unidale. Dos signiados de universidad, hoy. Y era. Acá me da hambre tierra. Van a ver que es prensa. ¿Qué hago? Ustedes no voy a ir a ir a tu madre, que tú eres tu madre, que es prensa. Tanto el rey de Ortega, o le llevo todo a un ministro, o te va a ver pancha en la mano, o tú le llevo esto. Le no le tu prensa, tú eres tu asignado y yo esto. Aku dengan terang, bukan aku dengan lama. Saya orang bujur. Aku dengan terawat sulit dan umi muto do. Tunci beraman. Real di nak ina. Ustungan di atau do over roh. Telerorai balik. Telerorai orang bujur. Telerorai nak bunau. Dengan kasih lalu, terlebih orang yang lawan dimati itu, saya ngaji nama sulawa, saya ngaji terlebih dende, tujuh yang saya lengan lewu bunung boleh dengan boleh, yang saya awal semua yang boleh bebas, dalih boleh bangra, wen dimati lebih dimati tadi, dalih awal semua orang lewu, lu cung cung ngaji buat tang tengen dengan hebat orang dibulai buat, saya lurai cewi yang dengan dulu mai lom lom tu benua turang. Bomo tini nua tong hai nak dua turang amene bikin tali so. Nak lom ni sang turang tu lom. Tu ina gangga. Tu ina rawa. Wi na awal lewo bini tai. Lewo awal itu mengko mengko madalai ni bini. Indo saya ilat. Itu kerap pulang hai nur rawa ilis ilis tu ye. Lai tu nanti imam ni memang tu nanti.

0: na so ta di yo ru ra bi alle bu no go bi alle re no no ni la jan do le na bi bol bol di uno israel mai suba mai bandita e no to bol bol bola le wataro bere no ma sar na lo me ya so ti ni israel sen da la no enda de le dur no te bol sian bobi wa ani ma awa ni mata do rua e wo ti ne dio bi so bolu nengon na itu ngelala ino biti saru biu itu main sebera ya satu mau itu main biu say agur nono to boli bolo lo gain tu sita in tombo osu otu le bi bi minista di foreign affairs ni israeli rida kono abu abu tu mea rida doan dalana to me muri iyo rida rita wa da indovi kakana ni lingan na indovi tomate iyo utun sabi ya ngore da na josh kis fam ui ato da na josh kis fam pati ni rei rei towa indovi kakana iyo wa yana towa vi josh ki rasa wa vya josh ki josh ki ngore indovi rambo li marlo ina iban lagi eh, ni lagi buat nuan deh deh lagi je ina, sindro ni bangat ina ina ada, macam dah ni ada baju, literai ada di tempat itu nana, obrusa, dan yang lain dia mana, lain turun di nombor ni salis mana iwal leh tanu obrusa, esok ni buat aku reading tangga mana punua nangon iwal. A military cross. Salisme sa ke era bebe sa wa era me me sa lista le joski me soli na military cross. Tu me patai ni sa sindro. Me debe la ni tambo que no copan en moneda sa di tiko que del tu. Sa voli del to na era na. Meja Clive Brusta MC. Gor-gor tu aturan sendiri. Kurang kasih dulu nunggu itu. Kurang rata yang penting nak kolonya ini. Ramai tak lagi nak menunggu. Misalnya tu untuk mereka menunggu. Misalnya setel jen gua lagi sengai ya. Bisa tu tak ina nunggu saya berubah. Ramai ramai boleh nama tebal pertanian. Kau tak ada binti. Lebah kurai. Lebih ramai ramai kerana tak ada Sada itu nama nunggu, sada apa itu tambah bukan nama nunggu. Tapi apa itu nak balik? Ira barong aja orang tambah nua. Ina kita, ina iba mati balu. Tetapi kita dengar adibi ina curang aja meramai binti. Tapi ina yang nama nelewa. Wei pun wei nada, ane wei song gua mati tu lelew. United Nations, ane wei ngapa todo. Ina Commonwealth nama nunggu, ane wei ngapa todo. Sarjio ina lewa binti, ribu kerabu tuun, ane buat tangga dengan siapa lagi? Atau yang mengani, nak buat lelai, saya pun nolak lelai. Atau yang tuin aku, pun tak mai lumbal tadi, nak buat atau yang mai. Nana mai ini ni, tak apa pun warna nama mana agam. Tunjuk ribu hijau, apa nama dia leun atau yang mai. Ini bukan itu orang dalam lelai, kau cari isu tengah. Kangka tadi jalan ratur ratur bawa nama lelai harus tunggu lagi juga. Pertama tekangka, uang abu. Uang abu, uang soro. Saya cuma yang bicara ni macam tu. Saya ada cerita ni niway yang ini di dalam go. Di arah lain. So pun satu saya ni awal-awal. So pun masih siang. Enak terus cuma mai wa malu. Nono kuasa sangat itu buru-buru lebih satu mana mai soa meroa tapi mati itu todo meroa itu dua mati tio anak dari tos-tos tos mati tio tapi mati itu todo buru-bura sangat ibu pak tos tu mati tak enak dari batang dengan di bulu si warung di bulu itu bi enda kalau apa aja orang mata masih lawa masih lewe buru-bura sustainable development goals. A sustainable development goal di Burura, abe maten tu. Go a sustainable development goal na enabi tebang na iso, me rawat tau bit. Enabi ta aju mai, me rawat ke re abe iti ina nanda Burura go. Me rawunu ma wai sam sama. Ata ki me malu bi enda. So kuno sa nono me na paipo, so kuno sa tan. So kuno me wabina tenga, enda tanga dia awai niuda. Allah tak jumai muri rana mai pasal sepatu ini nak wani wani wujai si wani bure si wani ula merau wani biru jiwa ini nak dapat tangan dengan demi nak jauh buru buru ia nak tu coba jadi isu lima sembarangan bela abuli bina tiba rawa abuli tunggu tunggu seolah si seolah lagi merau di abuli tiba nama tentu ko mesti lihat mai. Ano ba raw raw tayo ng rabi bulya mo? Tos yung nga ba maluwa era, tos yan yung nonsala. Tos yung nga ba maluwa libi-liba. Sa saw libo sa kiyo liwa ay nang urungo. Bila tayo ba? Kaya ba tiyo minto tayo sa iburubur tayo? E sa iburubur ay ang tiyo minawayway. Pero sa tiyo may awang kayo rabi, wasa-wasa ko, era riri o tumay. Orang kampanye nuwanga itu ini wanga, orang itu ada ini tuan orang wanga. Orang kampanye ini tuan orang tuan bu, lewu tuan orang di, orang gay nawang gugur. Tosa tak esok ini tuan. Dia mesum bu awi awi eh, mesum bu kak awi binti. Tatu cerai lah esok ini anak umai. Entah orang ini tuan gay bu sama tentu rasa hasil jem sama ayah. Itu sih lewa macam saya.
1: This little baby repaired that bad battery and that bad...